0: nakuluayo uwidembe ujilibi kuna maso Day of Freedom.
1: Simba Taxi
2: kare generao Simba Taxi generao Simba Taxi chaba zara chaba daza chaba kuzampaka chaba kade uzayo gena
3: nyabo
2: gena mzee Simba Taxi etambuli lao kuwa ara zonji kuata nyobulete mamba umana murele etambuli lao mambo genda duaniro kaba wala chinabiro paka chiruanya makundi makobe ewa neguendi de utambuli lao Simba Taxi mwena mwenu
1: Simba Taxi
4: kwa metu use
5: okufawusi
4: nange trabila wanda njine tutu
6: mama koni tukala kate paka
2: Kia kajanja kaba kazi kati abakana katenga faba shaja tulazewa
4: mukala kate

0: ekolira bawuliriza baayo ensi endala enyuma
1: temujja kunzinga nkyalimu omukka mwenna mwabuka eddiiro ababadde bakabeeyo nga mumanyinfudde ke kaseera tosanyuka abadde kawanyize kennasibyo bafera abanjagala mutyanneeyo kati mujogere eddala mwalumpadde lunaku lwange mwansabidde kuddangulu nkomyewo musituse bumenya
0: abantu gye baddukira okwewuguma stressi
2: sinanyo baana nziri nkole ntya okumatiza abasajja mu kkubo kyokulenga kabozi nakavaako ndi mulokole nafuuka na musumba
0: ensi ya neeyimira byange esikula n'etankula abantu nebungiza takataka ku tikitoko
3: naye noona sente za taata yali amanyi aweerera mu dokita nga buli ttaamu ayiwa akazeeya nti basabye eza sukuulu fiizi nga bambi akeera ku maliiri ayingira kiraava mu bwa makanika vuluba n'aweererako ndakita
4: aweererako ndakita
0: ebire byange munsanga omuwulizi gw'ennyimba ezisinga okunyumira abantu ne batugana oziyimbiramu ebyabwe ku bwabwe
5: ebiyita ekiro balonzi bannange twaguddemu mpaka mulumbe lw'e Buddu mwavuddemu ebikonde ne tutasaate omulonzi n'omubaka nga beeyiwa amannyo
0: mu nsi eyo abantu gye banoonya nga tebagiraba mwe tukuyita naawe obuyiikavumba ku lw'omukaga nga

0: zabayo insindala enyuma
1: temujja kunzinga chali mu omuka mwenda mu abukediro ababadde bakabe yonga mmanyifu deke kasera tosanyuka.

0: Mkaga jive mitwalo mkaga. Fule, fule.
1: Jeje zale.
2: Enfumulo zimaze kubanga zingirawo. Eza neimbira byange. Abana balenza bali mu super tuina wenywere nange nywa. Gundeze, jangu mpola, boyfriend, sidamu sebo, katochi, platform, ne mpomerira. Bano wakua teri nyarie, haba agenda ku finals. Tandika nani?
0: Nga tafuganyiza kumutende na kudako.
2: With whom do I start? Sidamu sebo?
3: Yeah.
2: Kwato mzindalu, osoko tuwemu kuhiti yo.
4: Tenseno jola be jude bulimbe, seno jola be jude bulimba, na buligola ba jude bulimba, guampa kanyate njagala nkulagi.
5: Tenseno jola be jude bulimbe, seno jola be jude bulimbe, seno jola be jude bulimba, guampa kanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyan
4: mazima abakazi kitufu banyima obutabu
2: kimala kimala wabakumane bakumma kwata kwata kwata kwata
1: bweyeronda abaye kasuse ku final ngatavuganyiza ku mutendera gwa sala wano
2: yeah.
1: Bano banamukisa abalenzi bano bali mu kibinja kyo mukisa mixania
2: mwana mlenzi sidamu sebo alonze platform
1: chitegeza ne platform amufisubizo mukisa gwo kweronda platform na afuruma
2: neto daka wadakani
1: platform na afuruma
3: wenywele nange nywa
1: mm.
3: Mbute muja kunzinga nchali mwomu kamwe na mwabu kediro awawade wakawe yunga manyifu ndete kasira
2: chimala chimala wenywele
1: waluo mwami kwe nasanze nagamba nagamba laini singo musanyusa mwenywele ilaini jia gami nti buli abadde yeso sabana
2: basigazi
1: buli mwava wuna abana timbaleka wano
2: Ah, yeah.